0: anak itu. Nak usap ka?
1: Eh, mana hona anak ni moy?
0: Lahir kan anak itu sauna jerom. Lahir lah.
1: Oh, anak ni moy lahir oleh sebut. Hidup nak anak oi. Kapo iberimu.